0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2. Setelah tadi kita mendengarkan bersama siaran bola pertandingan antara Jepang versus Swedia, teman Pro 2 yang berakhir seri ya, 1-1 ya.
1: Sudah jalani saja.
0: Selamat siang untuk kamu teman Pro 2, karena sudah dipukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu hingga pukul 11 teman Pro 2. Dan di kesempatan kali ini waktunya teman Pro 2, Pro 2 Hitlist Pro kamu menemani nanti di program terakhir aku sekarang teman Pro 2. So untuk kamu yang merequest aku bisa langsung ke Instagram story Pro 2 Jayapura ya. Nanti aku bakal bacain dan juga puterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Masih di 90,1 aku bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Iya, masih dari Jalan Tasaka Pranomo 23 Jayapura. Dan sudah ada personal chat yang masuk ke Faiza Cynthia dan minta disapa, katanya halo dari Radisha di Bandung. Selamat pagi ya. Kalau di Bandung ini mungkin di pukul 8 ya. Thank you banget udah dengerin juga Pro 2 RRI Jayapura dari Bandung. Katanya kangen aja sama suara penyiar. Kayak baru kemarin aku pulang kampung ya, udah kangen lagi aja ya. Mau lagu Ellie Goulding katanya, Love Me Like You Do ya. Bisa diputarkah Kak Faiza? Bisa untuk kamu, apa yang enggak sih Radisha? Terus juga ya, untuk semua teman Pro 2 juga yang mungkin lagi beraktivitas ya di pagi menuju siang harinya kamu. Karena ini hari Jumat, selamat hari Jumat teman Pro 2. Dan mungkin juga ada yang beberapa yang WFH ya di hari ini, selamat ber-WFH ya, ya. Ingat WFH itu bukan libur, tapi bekerja di rumah. Jadi jangan lupa pekerjaan dan kewajibannya tetap dikerjakan tentunya. Sorry, kemasan dari Radisha, aku putar setelah ini. Jadi, thank you ya sekali lagi dan terima kasih. Thank you, terima kasih itu sama ya. Maksudnya, stay tune terus ya. Nanti masih di frekuensi yang sama. Nasih di 90,1. Aku bakal balik lagi, so jangan kemana-mana teman Pro 2 semuanya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih menemani dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat siang ya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu dan dari segala aktivitas kamu di hari Jumat ini teman Pro 2 semuanya. Yang belum semangat harap bersemangat ya. Apapun yang mungkin yang bisa menyemangati, yang membuat kamu semangat, lakukan teman Pro 2 ya. Barangkali ada yang bikin semangat itu dari makanan, minuman, atau mungkin dari berbagai kegiatan yang bisa bikin kamu semangat. Boleh banget dicoba teman Pro 2. Atau ya tadi udah pagi udah semangat, tapi ternyata ada aja orang yang bikin mood itu hancur rusak ya. Hempaskan teman Pro 2. Ya, jangan diambil pusing tentunya teman Pro 2, jangan diambil gimana-gimana ya. Kalau ada orang yang bikin kesel, ada orang yang bikin pusing gitu ya, ya sudah biarkan. Mungkin orangnya lagi pusing juga, jadi dia pengen menyebarkan pusingnya itu ke orang lain. So kita jangan ikut-ikutan teman Pro 2. Okay, tentunya kurang lebih ada setengah jam lagi Faiza menemani kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 11. Dan setelah ini ada kakak Irma yang bakal menemani kamu di day part siang dari jam 11 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Okay, masih di frekuensi yang sama, jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Cynthia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya.
0: Iya.
1: Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
2: Ih, jelas

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: RTI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku. Ini
2: apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati, sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang aja buat kamu nih. Gimana kabar? Semangat terus ya teman Pro 2 begadangnya. Nonton Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, ketemu lagi dengan aku Irma yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Depart santai siang sampai nanti di Depart Pro 2 sore ceria ya teman Pro 2. Dan selamat siang aja nih buat kamu yang lagi on the way kemanapun itu. Hati-hati di jalan. Yang lagi ngantuk ya perkara bola, nonton bola. Karena jam tidur kita sekarang teman Pro 2 ditentukan oleh FIFA. Jadi gitu ya, sabar aja, nanti juga akan baik lagi, akan kembali seperti semula ya teman Pro 2. Yes, masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Juga informasi dikutip dari rri.co.id buat kamu teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita dengerin lagu dari Ebit Gade, Adera dan Segara, Elegi Esok Pagi.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 informasi iklim, informasi kuliner dan UMKM, teman Pro 2. Salah satu tempat yang lagi keren banget nih teman Pro 2 ya, yang ada di Kota Jayapura adalah The Roof Cafe dan Resto by Front One, teman Pro 2. Sektor pariwisata Kota Jayapura terus menggeliat, salah satu yang turut berkontribusi mendorong pertumbuhan wisata dengan hadirnya The Roof Cafe and Resto by Front One, teman Pro 2. Destinasi kuliner sekaligus wisata yang keren banget dengan menghadirkan pemandangan yang kini semakin diminati warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Momen libur panjang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian dan mencari pengalaman baru. Salah satunya teman Pro 2 ada The Roof Cafe, dan menarik yang keren banget teman Pro 2, kafe yang berlokasi di lantai teratas Hotel Front One Jayapura ini dinilai mampu menjadi salah satu ikon wisata kuliner yang memperkuat daya tarik Kota Jayapura sebagai destinasi wisata unggulan di tanah Papua. Yang kerennya lagi nih teman Pro 2, The Roof menyuguhkan panorama 360 derajat Kota Jayapura yang memukau. Dari area outdoor yang luas, pengunjung dapat menikmati hamparan kota, deretan pegunungan hijau yang khas, dan juga kawasan pelabuhan serta pesisir Teluk Jayapura yang indah. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, bisa langsung aja ya, siapa tahu mau menghabiskan akhir pekan kamu, teman Pro 2, salah satu tempat yang mungkin bisa jadi menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Salah satu tempat yang jadi pilihan adalah The Roof Cafe yang ada di Hotel Front One, teman Pro 2 ya. Masih dengan informasi lainnya teman Pro 2 ya, kali ini informasi tempat ngopi ya, tempat ngopi tepi, di tepi pantai. Buat kamu nih pencinta kopi yang ingin menikmati suasana berbeda ya teman Pro 2, ada 16 pilihan tempat ngopi yang bisa menjadi pilihan menarik di Kota Jayapura. Kedai kopi ini berlokasi di kawasan Pantai Hamadi Tobati dan menawarkan pengalaman bersantai berlatar pemandangan pantai yang menyenangkan. Nah, jodohku baik bibit bobot be. Oh, bukan 16 tempat, namanya 16 Coffee Papua, teman Pro 2 ya. 16 Coffee Papua, teman Pro 2, yang ada di Pantai Hamadi, teman Pro 2, beroperasi mulai pada awal Juni 2026 dan menarik banget ya untuk kesana teman Pro 2, karena udah banyak warga Kota Jayapura yang udah berkunjung juga. Apalagi anak muda, lokasinya ini berada di tepi pantai, membuat pengunjung dapat menikmati semilir angin laut sambil menyeruput secangkir kopi favorit teman Pro 2. Salah satu daya tarik utama dari tempat ini teman Pro 2 dari 16 Coffee adalah suasananya yang santai dan nyaman untuk berkumpul bersama-sama maupun keluarga. Pengunjung dapat memilih area duduk indoor yang ber-AC ataupun menikmati udara segar di area outdoor yang menghadap ke pantai. Menu yang direkomendasikan adalah kopi 16, yakni es kopi susu gula aren. Oh, dengan harga Rp35.000. Perpaduan rasa kopi dan manisnya

Gula aren menghadirkan cita rasa yang pas banget nih untuk menemani waktu bersantai. Selain minuman kopi, tersedia pula camilan ringan berupa pisang coklat dengan harga sekitar Rp35.000 ya. Menu tersebut menjadi teman yang cocok banget nih untuk dinikmati bersama secangkir kopi pada sore hingga malam hari. Karena masih tergolong baru, teman Produa 16 Coffee Papua saat ini belum menyediakan menu makanan berat ya. Meski demikian, pilihan minuman dan kudapan yang tersedia sudah cukup untuk menemani kebutuhan pengunjung yang ingin nongkrong ya. Seru, apalagi sambil nonton bola teman Produa. Dan keunggulan lainnya adalah lokasi yang berada di kawasan wisata pantai sehingga menawarkan panorama alam yang memanjakan mata. Saat cuaca cerah, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbit yang indah dari sekitaran kawasan Pantai Hamadi. Dengan konsep yang nyaman, berlokasi di tepi pantai, 16 Coffee Papua layak masuk daftar rekomendasi tempat ngopi di Jayapura. Jadi buat kamu teman Produa yang anak ngopi banget, anak nongkrong banget, coba deh langsung aja kunjungi 16 Coffee Papua. Yes, teman Produa, itu dia dua tempat yang bisa menjadi rekomendasi kamu teman Produa untuk berkunjung di akhir pekan ini. Ada dari Hotel Front One, The Roof Cafe, dan juga tempat kopi yang asik banget, 16 Coffee Papua. Aku masih nemenin kamu dan selepas ini bakal ada informasi mengenai seputar Piala Dunia 2026 teman Produa. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

91,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang. Dan kali ini informasi seputar Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Congratulations nih buat Jerman yang tetap juara grup meski tumbang 1-2 dari Ekuador. Jerman harus mengakhiri fase grup Piala Dunia 2026 dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E. Meski kalah, skuad asuhan Julian Nagelsmann tetap lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Berkat kemenangan pada 2 pertandingan sebelumnya, Jerman langsung mengejutkan lawan ketika Leroschen mencetak gol cepat pada menit kedua. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada menit ke-9 melalui serangan balik cepat, membuat lini pertahanan depan ser kewalahan. Memasuki babak kedua, teman Pro 2, Jerman sempat mendapat hadiah penalti, akan tetapi keputusan tersebut dibatalkan setelah tinjauan VAR menunjukkan adanya pelanggaran Shen dalam proses terjadinya insiden. Skor tetap 1-1 bertahan ya. Keputusan itu juga memicu perdebatan sepanjang pertandingan. Ekuador akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-77. Gonzalo Plata memanfaatkan situasi sepak pojok untuk menaklukkan Manuel dan membawa negaranya berbalik unggul 2-1. Gol tersebut menjadi penentu sekaligus memastikan langkah Ekuador ke babak gugur. Kekalahan ini sekaligus menghentikan catatan 11 kemenangan beruntun Jerman di semua ajang. Permainan lini tengah dan koordinasi pertahanan dinilai belum solid meski Julian Nagelsmann hanya melakukan sedikit perubahan pada susunan pemain demi menjaga ritme tim menjelang fase gugur. Meski menelan kekalahan, teman Pro 2, Jerman tetap finish di puncak grup E. Selanjutnya Jerman akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik pada babak 32 besar. Sementara itu, kemenangan ini membawa Ekuador melaju ke fase gugur kedua kalinya dalam sejarah mereka setelah edisi 2006.

Masih dengan informasi seputar Piala Dunia teman Pro 2. Kita dengerin dulu nih spesial buat teman Pro 2 ya, buat fans Jerman walaupun kalah dengan Ekuador tapi tetap semangat karena juara grup gitu loh.

102 FM, teman terbaik kamu, masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang. Teman Pro 2, informasi seputar Piala Dunia. Timnas Belanda menutup perjuangannya di fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Tunisia pada laga terakhir grup H. Hasil tersebut memastikan The Orange lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin. Belanda langsung tampil menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18. Melalui Memphis Depay, striker berusia 32 tahun itu memanfaatkan umpan terobosan dari Hafiz Simons sebelum melepaskan tendangan mendatar yang gagal diantisipasi kiper Tunisia. Keunggulan Belanda bertambah pada menit ke-39 lewat aksi Daniel Malen. Berawal dari serangan balik cepat, Malen berhasil mengecoh satu pemain bertahan sebelum menaklukkan penjaga gawang Tunisia, membawa Belanda unggul 2-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tunisia mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-63 melalui Elias Aouhouri. Tendangan keras dari luar kotak penalti tak mampu dibendung sehingga skor bertambah menjadi 2-1. Gol ini memberi harapan bagi wakil Afrika tersebut. Namun teman Pro 2, Belanda segera merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Gol penutup lahir pada menit ke-82 melalui Cody Gakpo yang memanfaatkan umpan silang dari Jeremy Frempong untuk mengembalikan keunggulan 2 gol sekaligus memastikan kemenangan 3-1. Kemenangan ini menegaskan dominasi dari Belanda, dan Belanda mengawali turnamen dengan hasil imbang 2-2 melawan Jepang, kemudian membungkam Swedia 5-1 sebelum menutup fase grup dengan kemenangan atas Tunisia. Dengan status juara grup, Belanda akan menghadapi Maroko di babak ke-32 besar, sementara Jepang yang finish sebagai runner-up usai bermain 1-1 melawan Swedia akan menghadapi Brazil pada fase gugur. Performa konsisten Belanda menjadikan mereka salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar Piala Dunia 2026. Ketajaman lini depan yang dipadukan dengan organisasi permainan yang solid menjadi modal penting bagi The Orange untuk menghadapi tantangan di babak gugur nanti. Teman Pro 2, masih dengan informasi seputar Piala Dunia, kita dengerin dulu lagu dari Z, The Middle, spesial buat teman Pro 2. Right.

Dari Jalan Tasangka Pura nomor 23, teman Pro 2, 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2 santai siang ya, sampai di sore ceria. Ah, belibet banget nih ya. Ini gara-gara mau memberikan informasi terkait Jepang nih, teman Pro 2. Selamat siang aja buat kamu, teman Pro 2. Jepang melaju ke 32 besar usai bermain imbang dengan Swedia. Timnas Jepang memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Swedia. Hasil tersebut cukup membawa Samurai Biru finish sebagai runner-up grup dengan 5 poin. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Jepang memecah kebuntuan pada menit ke-56 melalui penyelesaian apik dari Daizen Maeda. Gol itu berawal dari kombinasi cepat Ritsu Doan, Ayase Ueda, dan Maeda yang menuntaskannya dengan sontekan terarah ke gawang Swedia. Teman Pro 2, keunggulan Jepang hanya bertahan 5 menit. Swedia menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat tendangan keras dari Antoni Elanga dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau oleh kiper Suzuki, mengubah skor menjadi 1-1 alias satu sama. Memasuki sisa pertandingan, kedua tim sama-sama menciptakan peluang berbahaya. Elanga beberapa kali mengancam pertahanan Jepang, sementara Suzuki tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang emas Swedia. Peluang terbaik Swedia datang dari masa tambahan waktu ketika sundulan Alexander Isak mengarah ke pojok gawang, namun refleks cepat dari Suzuki berhasil menepis bola hingga membentur mister, membuat skor tetap bertahan imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil tersebut menguntungkan kedua tim. Jepang finish di peringkat kedua grup F, sementara tiket otomatis ke fase gugur, sedangkan Swedia lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Di pertandingan lain, teman Pro 2, Belanda mengalahkan Tunisia 3-1 untuk mengunci status juara grup F. Belanda akan menghadapi Maroko di babak ke-32 besar. Sementara Jepang dijadwalkan bertemu Brasil dalam laga yang diperkirakan akan berlangsung sangat-sangat sengit. Bagi Jepang, hasil ini menegaskan konsistensi permainan asuhan Hajime Mariyasu sepanjang fase grup. Setelah menahan imbang Belanda, menghancurkan Tunisia 4-0 dan kini berbagi poin dengan Swedia. Samurai Biru memasuki fase grup dengan kepercayaan tinggi menghadapi tantangan besar melawan Brazil, teman Pro 2. Dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu. Buat pendukung Jepang ya, tetap semangat walaupun runner up ya. Buat pendukung Jerman juga ya. Oke, kita dengerin dulu lagu yang spesial berikut ini, spesial buat para pendukung Jepang ya. Ini pas banget bandnya dari Jepang juga, One Ok Rock. One Ok Rock, teman Pro 2, stand out, fit in. Spesial buat teman Pro 2, harus tetap kece ya, walaupun lagi susah-susahnya. Itu arti makna dari lagunya.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Lanjut lagi nanti di Pro 2 Sore Ceria ya, teman Pro 2. Masih dengan informasi Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Informasi kali ini dari Portugal, teman Pro 2 ya. Portugal tampil luar biasa saat menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan grup ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Roberto Martinez menunjukkan dominasi sejak awal dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 5 gol tanpa balas. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti Uzbekistan. Gol cepat tersebut membuat Portugal semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan dengan tekanan tinggi sejak menit awal. Portugal menggandakan keunggulan pada menit ke-16 melalui Nuno Mendes dan mencetak gol lewat skema bola mati. Bek kiri Portugal itu tampil efektif dan membantu timnya menciptakan jarak aman atas Uzbekistan sebelum babak pertama berakhir. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya pada papan skor pada menit ke-39 setelah menerima umpan matang dari Bruno Fernandes. Dua gol tersebut menjadi bukti ketajaman Ronaldo yang masih mampu menjadi pembeda di panggung terbesar sepak bola dunia. Portugal kemudian mendapatkan gol ke-4 pada menit ke-60 setelah pemain Uzbekistan melakukan gol bunuh diri. Kesalahan antisipasi di lini belakang membuat bola masuk ke gawang sendiri dan semakin memperbesar keunggulan Portugal menjadi 4-0. Rafael Leão melengkapi pesta gol Portugal pada menit ke-50. Pada menit ke-87 ya, melalui penyelesaian akhir yang memastikan kemenangan besar. Gol tersebut menutup penampilan dominan Portugal yang sepanjang pertandingan mampu menguasai permainan dengan baik. Kemenangan ini tentu saja teman Pro 2 menjadi respon positif setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo. Portugal kini kembali percaya diri menghadapi pertandingan berikutnya dengan modal permainan menyerang yang lebih efektif. Sementara itu Uzbekistan harus menerima kekalahan berat setelah kesulitan menghadapi pengalaman dan kualitas pemain Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengirim pesan kuat mereka masih menjadi salah satu kandidat serius di Piala Dunia 2026. Yes, spesial banget nih buat fansnya Portugal. Kita dengerin dulu lagunya Avril Lavigne, Smile.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2. Informasi terakhir, informasi terkait dengan Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Portugal akan menjalani pertandingan terakhir grup ke Piala Dunia 2026 menghadapi Kolombia setelah meraih kemenangan atas Uzbekistan. Duel Portugal kontra Kolombia dijadwalkan berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 di Stadion Hard Rock Miami, Amerika Serikat. Portugal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga sebelumnya. Dalam pertandingan tersebut, Cristiano Ronaldo menjadi bintang dengan mencetak 2 gol yang membawa Portugal tampil dominan. Ronaldo membuka pesta gol di Portugal pada menit ke-6 sebelum kembali mencatatkan namanya pada papan skor pada menit ke-39. Gol tersebut membuat Ronaldo menorehkan sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Namun Kolombia bukan lawan yang mudah bagi Portugal karena memiliki lini serang yang mampu memberikan ancaman besar. Pertandingan ini diprediksi menjadi duel menarik antara pengalaman Portugal dan agresivitas pemain Kolombia. Portugal akan mengandalkan ketajaman Ronaldo serta kreativitas Bruno Fernandes untuk membongkar pertahanan Kolombia. Sementara Kolombia berambisi meraih hasil positif demi menjaga peluang terbaik mereka di grup K. Laga Portugal melawan Kolombia menjadi kesempatan bagi skuad Roberto Martinez membuktikan konsistensi mereka setelah tampil meyakinkan menghadapi Uzbekistan. Hasil pertandingan ini akan menentukan perjalanan kedua tim menuju fase berikutnya di Piala Dunia 2026. Demikian teman Pro 2 informasi seputar Piala Dunia 2026. Aku masih terus nemenin kamu di sini teman Pro 2 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan pindah frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RTI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Let me tell you.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay!

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mental

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

0: Kak, aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus. Bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa enggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

Sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara? Punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
1: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.
5: Yeah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Senang sekali ya di malam hari ini Hen balik lagi buat menemani kamu di day part yang ketiga ya, dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, yang pastinya dengan lagu-lagu hiburan dan juga beragam informasi-informasi menarik dan topik-topik seru akan kita bahas di suasana malam hari ini. Dan teman berdua seperti biasa di pukul 18 ya ada sabar sehat bareng berdua, di mana kita akan membahas terkait kesehatan teman berdua, entah itu informasi ya ataupun juga sedikit pembahasan terkait topik-topik yang menarik terkait kesehatan teman berdua. Tapi sebelumnya ya, ini hadirkan dulu Raisya featuring Kaira dengan You Better Believe Me, spesial ya song for teman berdua di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman berdua. Piala Dunia ini teman berdua selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu ya oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Perbedaan zona waktu ya teman berdua ini seringkali membuat pertandingan itu berlangsung pada tengah malam hingga dini hari ya, bahkan di pagi subuh teman berdua. Sehingga banyak penggemar rela begadang ya demi menyaksikan tim favorit mereka bertanding. Nah teman berdua, meski menyenangkan ya, kebiasaan ini sebenarnya itu berdampak pada kesehatan kita ya jika dilakukan terus menerus tanpa diimbangi pola hidup yang baik. Nah teman berdua, kurang tidur ya itu sebenarnya dapat mempengaruhi konsentrasi ya, daya tahan tubuh, suasana hati hingga produktivitas kita sehari-hari. Tidak sedikit ya teman berdua orang yang merasa cepat lelah ya, sulit fokus, atau bahkan mudah terserang penyakit ya setelah beberapa hari berturut-turut begadang ya. Oleh karena itu penting teman berdua untuk menerapkan strategi menjaga kebugaran ya, agar kita tetap prima ya selama turnamen berlangsung. Nah teman berdua, lantas bagaimana cara yang tepat ya untuk menjaga kesehatan kita agar tetap fit ya, karena sering begadang nonton Piala Dunia.

Nah teman berdua, lantas bagaimana cara ya menjaga kesehatan kita tetap fit ya, karena sering begadang untuk nonton Piala Dunia ini teman berdua. Kira-kira seperti apa ya? Buat kamu yang penasaran, tetap stay tune ya di 90,1

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman perdua. Lantas bagaimana cara ya menjaga kesehatan agar tetap fit ya selama begadang nonton pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu Hein akan kasih ya beberapa tips atau cara ya ke ruang dengar teman perdua agar teman perdua itu tetap fit ya dalam menjalankan aktivitas kamu buat nonton bola ya, apalagi buat kamu yang begadang untuk menonton atau menyaksikan tim kebanggaan kamu. Yang pertama teman perdua, atur jadwal tidur sebelum dan sesudah pertandingan. Begadang ini teman perdua ya, begadang ya, seringkali mungkin tidak terlalu berdampak pada tubuh ya, tetapi jika kita lakukan berulang kali ya selama turnamen berlangsung, kekurangan tidur ini sebenarnya dapat menumpuk menjadi utang tidur ya. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh kita itu sulit pulih dan meninggalkan atau meningkatkan resiko kelelahan. Salah satu cara terbaik ya teman perdua untuk mengatasinya adalah dengan mengatur jadwal tidur secara lebih fleksibel ya. Jika teman perdua mengetahui akan menonton pertandingan pada malam hari ya atau pada dini hari ya, cobalah teman perdua tidur lebih awal atau menyempatkan tidur siang selama 20 hingga 90 menit sebelum pertandingan itu dimulai. Karena langkah ini sebenarnya dapat membantu tubuh tetap mendapatkan cadangan energi tambahan teman perdua. Setelah pertandingan selesai ya teman perdua, usahakan juga segera kembali beristirahat dan hindari aktivitas yang membuat otak kita tetap terjaga ya, seperti bermain media sosial ya atau menonton video lainnya. Karena dengan begitu kualitas tidur kita yang terasa tersisa ya, ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh kita ya. Itu cara yang pertama teman perdua. Atur jadwal tidur sebelum atau sesudah pertandingan. Jadi misalnya pertandingannya subuh, kalau boleh teman perdua tidur dari jam 9 ya. Biar pas jam 2 misalnya pertandingan ya, jam 1.30 atau 1.50, teman perdua udah bangun dan ya mungkin badan masih agak sedikit segar ya untuk menyaksikan pertandingan tim kebanggaan kamu main. Dan kalau udah selesai main, teman perdua bisa kembali tidur agar energi dan juga tubuh kamu itu tetap terjaga ya. Itu cara yang pertama. Masih ada beberapa cara, tapi sebelumnya Make Your Mind miliknya Madison Beer dan juga Pintu Rahasia miliknya Lala Huta ya, spesial dulu dihadirkan buat teman perdua di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua, cara untuk kamu tetap fit ya selama menonton peralatan Piala Dunia ya. Apalagi nonton bareng atau nontonnya di suasana malam hari atau di pagi dini hari. Nah teman berdua, cara yang berikut yaitu perbanyak konsumsi air putih. Saat begadang teman berdua ya, saat begadang nih, tubuh kita ini cenderung lebih mudah mengalami dehidrasi. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa lelah, pusing, atau sulit berkonsentrasi saat nonton pertandingan ini bisa disebabkan oleh kurangnya asupan cairan. Air putih berperan penting dalam menjaga fungsi organ ya, sirkulasi darah, dan metabolisme tubuh. Selama begadang, usahakan ya selalu menyediakan botol minum di dekat tempat menonton kamu ya, agar kebutuhan cairan kamu tetap terpenuhi. Nah teman berdua, mengkonsumsi air putih secara cukup ya, ini juga dapat membantu mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi minuman tinggi gula yang sering menjadi pilihan saat menonton pertandingan atau nonton bareng ya. Nah saat lebih sehat ya, selain lebih sehat, tubuh kita juga akan terasa lebih segar ya di keesokan harinya. Itu cara yang kedua teman berdua. Cara yang ketiga yaitu pilih cemilan yang lebih sehat. Momen menonton pertandingan ya, ini sering identik dengan gorengan, keripik, makanan cepat saji, dan juga minuman manis ya. Padahal ya teman berdua, konsumsi makanan tinggi lemak dan gula secara berlebihan ya, ini sebenarnya dapat membuat tubuh terasa lebih berat dan mudah mengantuk. Sebagai alternatif teman berdua, pilih cemilan yang lebih sehat seperti buah-buahan segar ya, kacang tanpa garam berlebihan, yogurt, ataupun juga roti gandum ya. Karena jenis makanan ini sebenarnya dapat memberikan energi yang lebih stabil tanpa membuat kadar gula darah naik turun secara drastis. Dan teman berdua, selain menjaga stamina ya selama menonton pertandingan, kebiasaan memilih cemilan sehat ya, ini juga membantu mencegah kenaikan berat badan yang sering terjadi akibat pola makan yang tidak terkontrol selama menonton perhelatan Piala Dunia pastinya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Masih dari kawasan Tasengkepra nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua, cara menjaga tubuh kamu tetap fit ya selama begadang nonton pertandingan sepak bola. Tadi sudah kasih 3 ya. Cara yang berikut yaitu batasi konsumsi kafein berlebihan. Kopi, teh atau minuman energi ini memang sering menjadi andalan saat kita begadang ya, teman berdua, tidak bisa dipungkiri ya. Kandungan kafein ini sebenarnya dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi rasa ngantuk untuk sementara waktu. Namun, teman berdua, konsumsi kafein yang berlebihan ya, ini sebenarnya justru dapat mengganggu kualitas tidur ya setelah pertandingan sepak bola yang kita nonton itu berakhir. Akibatnya, teman berdua, tubuh menjadi lebih sulit ya untuk beristirahat ya, meskipun sudah merasa lelah ya. Kondisi ini sebenarnya dapat memperparah efek kurang tidur yang kita alami. Jika teman berdua ingin mengkonsumsi kafein ya atau minuman berkafein, lakukan dalam jumlah yang wajar ya, dan juga hindari minumannya menjelang waktu tidur setelah pertandingan selesai ya, karena dengan cara ini manfaat kafein dapat dirasakan tanpa mengorbankan proses pemulihan tubuh kita. Dan cara yang keenam ya, teman berdua, yaitu tetap aktif bergerak di sela-sela nonton pertandingan ya. Duduk terlalu lama ya, teman berdua, selama beberapa jam sebenarnya ini dapat membuat tubuh kita terasa pegal. Aliran darah kurang lancar dan tingkat energi kita itu menurun. Karena itu, teman berdua, penting juga untuk sekali bergerak selama pertandingan itu berlangsung. Manfaatkanlah waktu jeda pertandingan atau turun minum untuk melakukan peregangan ringan ya. Karena gerakan sederhana seperti berjalan kaki di dalam rumah ya, memutar bahu atau mungkin menggerakkan kaki, ini sebenarnya dapat membantu mengurangi ketegangan pada otot kita ya. Dan juga aktivitas ringan ini dapat membantu menjaga sirkulasi darah kita tetap optimal. Dan juga membuat tubuh kita terasa lebih segar ya, teman berdua. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat mengurangi rasa ngantuk yang sering muncul ketika pertandingan berlangsung, apalagi pada saat malam hari, teman berdua.

Masih dari kawasan Tasang ke Pura nomor 23 Jayapura. Nah teman Perdua, cara terakhir ya untuk menjaga tubuh kamu tetap fit selama nonton pertandingan sepak bola ya, di pertandingan yang berlangsung di malam hari ataupun juga di dini hari. Cara yang terakhir yaitu dengarkan sinyal tubuh dan jangan memaksakan diri. Setiap orang pasti teman Perdua memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi kurang tidur. Ada yang salah, ada yang masih dapat beraktivitas dengan baik setelah begadang, tetapi juga ada yang langsung mengalami penurunan konsentrasi dan kondisi fisik. Jika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda seperti sakit kepala ya, yang berkepanjangan, mudah marah, sulit fokus ya, atau kelelahan berlebihan, jangan abaikan teman Perdua karena kondisi tersebut tubuh sedang memberi sinyal bahwa ia membutuhkan istirahat yang cukup. Menikmati pertandingan Piala Dunia memang menyenangkan, tapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama kita ya. Tidak ada salahnya teman Perdua melewatkan satu pertandingan jika tubuh kita benar-benar membutuhkan waktu untuk pulih agar kondisi kita tetap prima dalam waktu atau jangka panjang. So teman Perdua, tepat di pukul 18.55 waktu Indonesia Timur, Hena kiri program acara Sabar Sehat Bareng Perdua dengan sudah menghadirkan beberapa tips atau cara ke ruang dengar teman Perdua agar kamu dapat menjaga tubuh kamu selama melakukan nonton pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 ini teman Perdua. So pastinya tetap di 90,1 MHz karena tepat nanti di pukul 19 ada info-info Perdua yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di malam hari ini.

Masih di frekuensi 90,1 MHz teman terdua, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu dan juga bakalan diselingi dengan beberapa info Pro 2 yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Produa untuk info Produa ya di malam hari ini di pukul 19 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id datang dari informasi seputaran Piala Dunia dan juga pastinya ada informasi hiburan. Untuk informasi terkait Piala Dunia yang pertama teman Produa, Paraguay tahan gempuran Australia babak pertama berakhir imbang. Paraguay tahan gempuran Australia babak pertama berakhir imbang. Australia menghadapi perlawanan yang sengit Paraguay. Usai calling break, Paraguay tampil lebih agresif menyerang. Kontribusi Andres Cubas belum mampu membongkar pertahanan disiplin Australia. Nah teman Produa, next info dari Piala Dunia yang berikut. Rotasi besar Pochettino Amerika Serikat imbang kontra Turki. Pelatih Amerika Serikat melakukan rotasi pemain terhadap menghadapi Turki. Langkah itu menjaga kebugaran sekaligus memberi kesempatan pemain pelatih. Bermain di Stadion Sofi Los Angeles pada hari Jumat 26 Juni 2026, Mauricio Pochettino mengistirahatkan sejumlah pemain inti. Para pahlawan dua kemenangan sebelumnya memulai laga dari bangku cadangan. Pochettino menurunkan para pemain yang belum mendapatkan kesempatan turun sebagai starter. Di antaranya Matt Turner, Miles Robinson, dan Mark McKenzie. Serta penyerang sayap Brennan Aronson. Tim kedua Amerika Serikat berhasil membawa Amerika Serikat unggul saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Gol pembuka Amerika Serikat dicetak oleh Auston Trusty memanfaatkan umpan Sebastian Berthaeter. Turki yang sudah dipastikan angkat koper usai laga ini tak tinggal diam menyambut umpan Baris Yilmaz. Ardan Guler membawa timnya menyamakan kedudukan 1-1. Turki tampil dominan dalam membalikkan keadaan lewat Orkun Kokcu. Gol tercipta setelah memanfaatkan umpan pendek Eren Elmali pada menit ke-31. Turki unggul 2-1. Amerika Serikat langsung menyamakan kedudukan selepas jeda babak kedua. Gol Sebastian Bellhalter pada menit ke-49 mengubah skor menjadi 2-2. Skor 2-2 tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Amerika Serikat melenggang ke babak 32 besar sebagai juara grup, sementara Turki harus angkat kaki dari Piala Dunia 2026. Nah teman Produa, satu info Produa yang berikut. FIFA jatuhkan sanksi berat kepada Asim Mandibo. FIFA menjatuhkan hukuman langgaran larangan kepada pemain timnas Qatar Asim Mandibo setelah pelanggaran yang menyebabkan Ismail Kone mengalami patah kaki. Cedera tersebut membuat gelandang Kanada itu dipastikan mengakhiri penampilannya lebih cepat pada ajang Piala Dunia 2026. Komite Disiplin FIFA menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 5 pertandingan kepada Asim Mandibo setelah melakukan peninjauan menyeluruh. Meski demikian, Mandibo bersama Federasi Sepak Bola Qatar masih memiliki kesempatan mengajukan banding terhadap keputusan FIFA tersebut. Kone yang kini memperkuat klub Itali, Sassuolo, dipastikan tidak dapat melanjutkan perjuangannya bersama Kanada akibat cedera patah kaki tersebut. Cedera serius itu menjadi salah satu insiden paling menyita perhatian sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 hingga saat ini. Di tengah kontroversi tersebut, Asim Mandibo mendatangi Ismail Kone untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung di kota Vancouver. Pertemuan itu turut dihadiri pejabat Qatar serta Presiden Asosiasi Sepak Bola Kanada sebagai bentuk penghormatan dan sportivitas bersama. Sementara itu perjalanan timnas Qatar pada Piala Dunia 2026 harus berakhir setelah gagal menembus

0: fase gugur kompetisi tersebut. Qatar menutup fase grup di dasar klasemen grup B usai kalah 1-3 dari Bosnia Herzegovina pada laga terakhir. Sepanjang babak penyisihan grup, Qatar hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan yang telah dijalani selama turnamen berlangsung. Hasil tersebut diperoleh melalui 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan sehingga langkah mereka terhenti di awal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasangka Pro nomor 23 Jayapura, teman perdua. Info terkait dunia olahraga dan masih dari seputaran Piala Dunia yang berikut ya. Masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id.

Nah teman perdua, next info terkait Piala Dunia yang berikut. Klasemen akhir grup E, Jerman juara grup, Pantai Gading dan Ekuador lolos 32 besar. Persaingan di grup E Piala Dunia 2026 resmi berakhir setelah seluruh pertandingan fase grup rampung digelar pada hari Jumat 26 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya Jerman berhasil keluar sebagai juara grup E. Sementara itu Pantai Gading menyusul sebagai runner-up. Ekuador juga berhasil memastikan tempat di babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Jerman menutup fase grup dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador di New York Jersey Stadium. Meski gagal mempertahankan rekor sempurna, De Mankrauf tetap finish di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin. Pantai Gading turut mengamankan tiket di fase gugur setelah menaklukkan Curacao dengan skor 2-0 di Philadelphia Stadium. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol yang memastikan timnya finish sebagai runner-up grup E dengan 6 poin. Di sisi lain, kemenangan atas Jerman menjadi hasil krusial bagi Ekuador. Tambahan 3 poin membuat La Tricolor mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan dan berhak melaju ke babak 32 besar. Sementara itu, Curacao harus mengakhiri kiprah mereka di Piala Dunia 2026 di posisi juru kunci grup E dengan 1 poin. Meski gagal lolos, Curacao tetap mencatat sejarah dengan meraih poin pertama mereka di ajang Piala Dunia 2026. Dengan hasil tersebut, Jerman dan Pantai Gading lolos ke babak 32 besar sebagai juara dan runner-up grup, sementara Ekuador turut melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Nah, teman Produa, next info Produa yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman Produa masih dari dunia sepak bola. Piala Dunia 2026, Belanda juara grup F amankan tiket 32 besar. Belanda kembali tunjukkan keunggulannya setelah kalahkan Tunisia dengan skor 3-1 pada laga grup F Piala Dunia 2026. Kansas Stadium, hasil ini memastikan Orange keluar sebagai juara grup F pada hari Jumat 26 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Saat babak kedua dimulai, Hasem Mastouri langsung memperkecil ketertinggalan Tunisia lewat sundulan keras setelah memanfaatkan sepak pojok Hannibal Majbri. Bola meluncur ke gawang dan tak mampu dihentikan kiper Belanda. Gol tersebut menjadi gol perdana Mastouri di ajang Piala Dunia. Tunisia pun mendapat suntikan semangat untuk terus mengejar ketertinggalan. Tak tinggal diam, Belanda membalas gol pada menit ke-62 lewat situasi sepak pojok. Sundulan Jan-Paul van Heek yang menyambut sepak pojok Tijani Rejaders akhirnya bersarang di gawang Tunisia. Kemungkinan setelah sempat mengenai pemain lain. Gol tersebut menjadi tambahan berharga bagi Belanda. Hasil ini semakin memperkuat peluang mereka untuk finish sebagai juara grup F.

0: Swedia ditahan imbang Jepang 1-1 pada laga grup F Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium Texas pada hari Jumat 26 Juni 2026 pagi. Meski demikian, hasil imbang ini memastikan Jepang sebagai runner-up grup F. Jepang akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua pada menit ke-56. Kerjasama apik Risto Doan yang memainkan umpan 1-2 dengan Ayase Ueda sebelum mengirim umpan terobosan di antara dua bek tengah Swedia. Daisem Maeda berlari menyambut bola dan dengan tenang mencungkilnya melewati kiper Swedia. Gol itu terasa pantas setelah Jepang terus mendominasi jalannya pertandingan. Victor Gyokeres sempat dilanggar Hiroki Ito saat berebut bola dan membuat Swedia mendapat tendangan bebas. Gyokeres nampaknya sangat kesal dengan berhentinya laju serangan yang sedang mereka bangun. Pada menit ke-62, Anthony Elanga sukses menciptakan gol penyama kedudukan, melepaskan tembakan melengkung dari sisi kanan yang bersarang di tiang jauh. Sion Suzuki tampaknya terlambat melihat arah bola karena tembakan datang dari jarak yang cukup jauh. Swedia tampil jauh lebih berbahaya setelah memperkecil ketertinggalan. Alexander Isak merebut bola dari Yukinari Sugawara yang mencoba menggiring bola keluar dari area pertahanan. Isak kemudian berbalik dan melepaskan tembakan mengarah ke pojok gawang. Namun Sion Suzuki sigap menjatuhkan diri untuk menepis bola dan menyelamatkan Jepang. Sadar Swedia mulai bangkit, Jepang merespon dengan melakukan dua pergantian pemain. Koki Ogawa dan Junya Ito masuk menggantikan Ayase Ueda serta Ritsu Doan. Sago Tanichi mendapat kartu kuning setelah melanggar Victor Gyokeres. Dari belakang, Swedia pun memperoleh tendangan bebas di sisi kanan sekitar 30 meter dari gawang Jepang. Eksekusi bola mati itu berhasil dihalau pertahanan Jepang. Bola kemudian kembali dikuasai Swedia sebelum tembakan Daniel Sefson membentur pemain lawan dan menghasilkan sepak pojok. Kartu kuning untuk Victor Gyokeres keluar pada menit ke-77. Ia menjatuhkan Daichi Kamada di garis tengah lapangan. Pelanggaran itu menghentikan serangan balik cepat Jepang. Pemberian tendangan bebas menjadi kesempatan Jepang untuk kembali membangun serangan.
1: Bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

Nah teman perdua, selepas dari tadi beberapa informasi terkait Piala Dunia yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman perdua, sudah mengantarkan kita ya tepat di pukul 19:28 waktu Indonesia Timur ya. Selepas dari informasi terkait Piala Dunia, masih ada beberapa informasi juga yang bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar teman perdua. Dan untuk informasi yang nanti dihadirkan juga ke ruang dengar kamu di malam hari ini, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan datang dari dunia hiburan. Tapi sebelum Hen hadirkan ya, beberapa lagu dulu Hen hadirkan untuk menemani teman berdua di malam hari ini.

Masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman berdua next informasi dari dunia hiburan yang berikut. HBO Max release trailer Stuart Fail to Save the Universe. HBO Max merilis trailer Stuart Fail to Save the Universe, spin of the Big Bang Theory yang dijadwalkan tayang 23 Juli dengan 10 episode rilisan rilis mingguan. Cerita berpusat pada Stuart Blum yang secara tidak sengaja memicu kehancuran multiverse dan harus memulihkan realitas dengan bantuan teman-temannya. Serial ini menampilkan karakter dari semesta The Big Bang Theory dan menjadi bagian keempat dari waralaba setelah The Big Bang Theory, Young Sheldon dan Grogri and Mandy Fritz Meredith. Nah, teman produan Exinfo dari dunia hiburan yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu nih. Film Cekodam balikan teror hantu kini justru takut manusia. Film horor komedi Cekodam resmi meluncurkan trailer perdananya di Metropol XX1 Jakarta. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop 16 Juli 2026. Film produksi Dep Company tersebut diproduseri Deraj Kalwani dan disutradarai Jero Point, Jurayut Saputra Kori dan Benedictus menjadi jajaran pemeran utama. Menurut Jero Point, ide film berangkat dari fenomena viral Cekodam di media sosial, namun cerita dikembangkan agar lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Deraj Kalwani menilai konsep film tersebut memiliki pendekatan yang segar. Ia melihat perubahan perilaku masyarakat menjadi daya tarik utama cerita. Ia menyebut keresahan sehari-hari kini lebih dominan dibanding ketakutan terhadap hal-hal mistis. Fenomena tersebut kemudian menjadi dasar pengembangan film. Jero Point menjelaskan film ini memadukan unsur drama, horor, dan komedi secara seimbang. Setiap karakter memiliki fungsi penting dalam menggerakkan cerita. Melalui pendekatan tersebut, Cekodam menawarkan warna baru dalam genre horor komedi Indonesia. Film ini siap menyapa penonton bioskop mulai 16 Juli 2026.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya

Talks. Masih dari kawasan Tasengkepra nomor 23 Jayapura, teman berdua, satu informasi hiburan yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Kit Gitov nilai karakter unik musik Indonesia jadi magnet pendengar mancanegara. Penyanyi Kit Gitov menilai musik Indonesia saat ini berkembang dengan karakter yang unik dan eksploratif. Menurutnya banyak karya baru hadir dengan pendekatan anti mainstream yang menarik perhatian pendengar. Kit Gitov mengaku terkejut melihat banyak rilisan musik Indonesia yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Ia menilai keunikan tersebut menjadi salah satu alasan pendengar luar negeri tertarik mendengarkan musik Indonesia. Menurutnya banyak pendengar mancanegara tertarik terlebih dahulu pada unsur musik yang mereka dengar. Kit Gitov mengatakan ketertarikan terhadap musik kemudian mendorong pendengar mencari makna lirik secara mendalam. Setelah memahami isinya, mereka menemukan bahwa lagu tersebut memiliki pesan yang kuat dan bermakna. Ia menilai kekuatan musik Indonesia tidak hanya terletak pada aransemen, tetapi juga liriknya. Menurut Kit Gitov, perasaan yang dituangkan dengan tulus ke dalam lagu dapat dirasakan pendengar. Kata Kit Gitov, tapi ada dasarnya semuanya memang kembali ke hati. Kayak apa yang kamu rasakan lalu kamu tuangkan ke dalam sebuah lagu. Pendengar pun akan merasakan juga. Nah teman Produa, itu info Produa yang terakhir ya. Ke ruang dengar kamu sudah dihadirkan. Dan dari pastinya dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Tepat di pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu dihadirkan dulu untuk menemani kamu hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: Makin banyak yang amin.
1: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura Teman Perdua, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Ada program acara Sapa Malam, di mana Teman Perdua di program acara Sapa Malam ini Hena akan membahas sedikit peran komunitas supporter sepak bola dalam pembentukan perilaku fanatik dan juga implikasinya terhadap ketahanan pribadi kelompok. Tapi sebelum Hena bahas ya, Teman Perdua kurang lebih 60 menit ke ruang dengar kamu nanti. Di malam hari ini Hena hadirkan dulu beberapa lagu terbaik untuk menemani suasana malam hari kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Keberadaan sepak bola dengan supporter tidak dapat dipisahkan ya. Sehingga dapat dikatakan supporter merupakan pemain ke-12 ya. Komunitas secara tidak langsungnya ini akan mempengaruhi setiap anggotanya atas apa yang mereka jadikan pegangan atau mungkin pedoman dalam komunitas itu akan mempengaruhi tingkah laku supporternya seperti apa. Apa yang digemari oleh komunitas ini sebenarnya akan berdampak pada individu yang bersangkutan yang berada dalam komunitas tersebut. Nah teman berdua, hal ini komunitas sepak bola ya di Indonesia ya, bahkan di provinsi Papua sendiri tuh sangat begitu dominan ya. Boleh kita lihat ya, ada komunitas, apalagi pada saat sekarang Piala Dunia ya teman berdua, ada FBJ ya, komunitas fans Brasil Jayapura, ada fans Jerman Jayapura, ada fans Belanda Jayapura ya. Bahkan banyak sekali komunitas sepak bola saat ini teman berdua yang mana mendukung tim kebanggaan mereka berlaga di perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ya. Bahkan hampir di setiap pertandingan ya, banyak sekali fans-fans ya di kota Jayapura ini yang melakukan hal-hal positif seperti mungkin nongkrong bareng, nonton bareng ya. Bahkan ada juga sampai membuat pertandingan-pertandingan seperti yang Hen pelajari dari fans Brasil Jayapura ya. Fans Brasil Jayapura ini ada punya beberapa kegiatan yang dilakukan ya, seperti turnamen futsal ya. Kalau nggak salah ada mini soccer juga ya teman berdua, dan pokoknya pertandingan-pertandingan yang dilakukan ini untuk membuat fans Brasil Jayapura semakin kompak ya. Dan juga selain itu fans Brasil Jayapura ini selalu menjaga kekompakannya teman berdua. Bahkan bukan hanya fans Brasil Jayapura ya, fans Jerman Jayapura, fans Belanda Jayapura ya, itu pokoknya selalu memberikan hal-hal positif ya kepada anggota-anggotanya agar biar tetap tertib ya, dan juga selalu patuhi aturan-aturan yang sudah diberikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua. Selamat malam ya sekali lagi buat semua teman perdua di malam hari ini yang masih station di 90,1 MHz teman perdua. Dan teman perdua di malam hari ini ya pastinya di pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, program Madura di Jayapura masih akan terus menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu dengan berbagai aktivitas kamu. Buat kamu yang mungkin lagi bersantai bersama keluarga atau lagi sementara nongkrong bareng teman-teman ya, atau menjalankan aktivitas kamu ya, tetap bersemangat ya buat kamu yang beraktivitas. Dan juga buat kamu yang lagi mobiling di jalan sembari mendengarkan program Madura Jayapura yang masih terus hadirkan lagu-lagu terbaik, kiranya dapat menjadi penghibur dan juga teman kamu di malam hari ini. Dan lagu-lagu terbaik masih ada, masih spesial buat kamu hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi harus stop total begitu?
2: Terah juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua tepat di pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa lagu-lagu terbaik sudah Hena hadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini. Dan juga tadi pembahasan sedikit terkait fans atau kelompok komunitas sepak bola ya. Dan teman berdua pastinya sebentar di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kita akan mengikuti siaran berjaringan MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 dari Jakarta. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran kira-kira bintang tamu di MLC malam kali ini tuh barang siapa ya, pastinya buat kamu yang penasaran tetap stay tune di 90,1 MHz.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai, halo, selamat malam Tom Pro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi dibosan siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal nemenin lu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, very good. I have to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good. I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Ya,
0: 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Lagi liburan. Okay.
1: Yeah. 2 minggu.
0: Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?

0: Before, I don't know any musician. I only know Eminem. But
1: Eminem, because you like rap, yeah?
0: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
1: Okay, your dad. So you...
0: My dad don't play guitar, only I in the family.
1: Learning from your dad or from YouTube?
0: My dad don't play guitar.
1: Oh, don't play guitar?
0: Yeah.
1: Bapaknya enggak?
2: Cuma menginspirasi
1: inspirasi doang. Inspirasi
2: doang
1: gitu. Iya. Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
2: Enggak main gitar bapaknya.
1: Malah enggak main gitar enggak, juga.
2: Cuma
1: gitu
2: dia
1: ya
2: doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
1: Oke, okay, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
3: When you start to writing a songs.
0: 8 years old.
1: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai betul, bikin lagu gitu
3: udah
1: ya.
3: Udah mulai bikin lagu.
1: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
3: Why do you want to be a musician?
0: I really like music.
1: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shimo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba, sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Bata Senja. Tadi katanya mau nyobain
2: ya, mau nyanyi
1: lagunya
2: satu,
1: Bata Senja.
2: Betul.
1: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
2: Nanti kita seperti ini.
1: Pick your guitar.
3: You can play the guitar.
1: Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Bata Senja ya. Coba deh kita dengerin, Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Bata Senja.

0: Yeah. Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Emotional. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, itu gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how apa Mas Dimas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan Batas Senda sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. Right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh
0: gitu. Takdir jodoh ya. Mm-hmm.
2: It's a God.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals. And he sent me his lyrics. And then after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Iya, benar-benar kirim data gitu ya. Terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama.
0: Baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa? Berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally? Okay, this is the final stage of the Iron Fans.
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batasenja?
1: Batasenja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batasenja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: yeah, the meaning.
2: So a very emotional song because I like it. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah, kan, yeah, yes.
1: Yeah. Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Face itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: But, is it the Iron Face? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and it a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang dia
0: pelindung ya, shield ya, yeah, like a shield.
2: It's a shield, yeah, and then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Veins is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Veins.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Veins?
2: Yes, Iron Veins.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Veins. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul,
0: iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, he asked about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Nggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia nggak ada gitu ya?
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya, oke.
1: Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Okay,
0: banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: for the releasing the music video.
1: Next month.
2: Oke, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
0: In which channel? In your channel or in Bata Senja channel?
1: I think both.
2: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya semua apa namanya?
0: What is the name of your online
2: YouTube channel?
0: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
2: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
2: Oke.
0: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
2: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Iron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
0: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
2: Not yet ya.
0: Belum.
2: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo AG secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
0: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
2: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
2: Okay.
0: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
2: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay. Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Fans karena kalian bakal suka semua.
2: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan MLC Music Live Chat ya, langsung dari Pro 2 di Jakarta yang dipandu oleh kakak Angga dan juga menghadirkan bintang tamu ada Batas Senja dan juga Exumo Igi ya, yang tadi sudah sedikit memaparkan bahwa bakalan merilis lagu ya dengan Batas Senja ya. Dan buat penggemar Exumo Igi di Indonesia pastinya tetap stay tune ya di 90,1 MHz karena lagu-lagunya Exumo Igi juga bakalan dihadirkan di program 2 era di Jayapura, teman Pro 2. So, seperti biasa di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur, Jazz di malam hari ini ya. Program acara cerita malam bakalan dihadirkan untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini.

0: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman perdua di malam hari ini ya, di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Hena akan membahas sedikit ya, mitos-mitos masa kecil yang bikin nostalgia pastinya ini. Nah teman perdua, setiap orang ya pasti memiliki masa kecil ya. Terkadang kita ingin kembali lagi ke masa kecil kita itu teman perdua, karena kehidupan yang sangat berbeda ya yang kita jalani saat dewasa. Saat masih kecil ya, umumnya kebanyakan orang tua akan memberikan larangan dengan cara menceritakan sebuah mitos-mitos tertentu ya. Dan pastinya juga sebagai anak kecil ya, rata-rata dari mereka pun akan mempercayai hal atau mitos-mitos tersebut. Nah teman perdua, biasanya mitos-mitos tersebut sengaja ya teman perdua dibuat oleh orang tua supaya si anak tidak melakukan suatu hal yang buruk atau berbahaya. Oleh sebab itu, saat kita kecil akan mendengarkan banyak mitos atau cerita-cerita ya teman perdua. Masa kecil ini memang merupakan masa-masa yang sangat susah untuk dilupakan ya. Nah, apa yang didengar dan dilihat sepertinya mudah untuk diingat. Sebab ya teman perdua, waktu kecil itu otak manusia bagaikan spons ya, sangat kuat dalam menyerap berbagai informasi. Apalagi saat masih kecil, kita diibaratkan seperti kertas putih yang polos dan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang dewasa. Nah, meskipun begitu teman perdua, sekarang setelah sudah dewasa dengan logika yang sudah terasa ya dan berkembang, namun pasti masih ingat sejumlah mitos-mitos yang dituangkan oleh orang tatua kita ya, maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, percaya tidak percaya ya sama hal-hal tersebut ya, padahal tidak jarang ya itu hanya usaha dari orang dewasa untuk mengerjai kita agar tidak selengean atau tidak nakal ya di masa kecil kita teman perdua. Dan pastinya juga teman perdua, kadang-kadang mitos masa kecil kita ini masih terbawa hingga dewasa dan sangat sulit untuk menghilangkannya. Dan malahan ya ada rasa dimana ingin bernostalgia terhadap mitos-mitos tersebut. Tapi teman perdua, tahukah kamu ternyata mitos-mitos tersebut sebetulnya ada alasan ya, ada alasan ilmiahnya dan ada adab kesopanannya ya. Dan untuk itu Hen akan berikan beberapa mitos masa kecil yang mungkin akan membuat teman perdua itu senyum-senyum sendiri kalau dengarkan ya teman perdua di program acara cerita malam kali ini. Tapi sebelumnya ya, beberapa iklan layanan masyarakat dan juga dua buah lagu dulu Hen hadirkan ke ruang dengar teman perdua di malam hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua. Mitos atau cerita masa kecil yang kadang-kadang membuat kita tuh ingin flashback atau ingin kembali ke belakang ya. Nah teman perdua, yang pastinya ini akan membuat teman perdua tuh senyum-senyum sendiri kalau mendengarnya. Yang pertama, kalau makanan jatuh belum 5 menit ya. Nah teman perdua, mitos yang satu ini mungkin sangat familiar ya di kepala teman perdua. Dan mungkin sudah terbawa sampai saat ini. Saat ada makanan atau sengaja terjatuh ya, optimis langsung kita mengambilnya dan hendak memakannya lagi dengan alasan belum 5 menit ya. Padahal teman perdua, makanan yang terjatuh tersebut bahkan dalam hitungan detik sudah mengandung bahan banyak bakteri ya, yang mungkin menghanggapinya. Apalagi kalau makanan yang terjatuh tersebut sudah dalam hitungan 5 menit, tidak terbayangkan beberapa banyak bakteri yang sudah terkena teman perdua. Tapi ini merupakan salah satu mitos yang mungkin hampir semua anak-anak 90-an tuh tahu ya. Kalau ada permen jatuh atau apa gitu belum 5 menit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebelet BAB ya, gangguan atau kantongin batu solusinya. Waduh, ini memang ya Hein, kalau ingat waktu dulu kalau pas lagi main bola kebanyakan tuh teman-teman kayak gini, teman berdua ya. Dan ini memang agak sedikit kurang buat kita, kayak kalau udah sekarang tuh kayak percaya gak percaya, tapi yang ada di kepala kita ketawa-ketawa sendiri teman berdua. Dan memang ingin flashback ke masa itu tuh agak sedikit rumit ya teman berdua. Selain itu, duduk di atas bantal pasti bikin bisulan ya. Salah satu mitos yang populer juga di kalangan masyarakat ya, adalah duduk di atas bantal ini bisa bikin bisulan ya. Dan kebanyakan orang itu sering mengatakan kepada anak-anaknya, jika menjadikan bantal sebagai alas duduk atau mainan dengan cara mendudukinya, akan menyebabkan penyakit bisulan. Entah ini mitos ya, mitos ini berawal dari mana Hein juga tidak tahu. Namun teman berdua, dengan menduduki bantal dapat membuat pantat kita bisulan masih sering dipercaya oleh anak-anak ya hingga saat ini. Yang pastinya teman berdua, masih ada lagi beberapa mitos yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini, selepas dari 3 mitos yang mungkin kalau teman berdua lagi dengerin berdua malam hari ini tuh, kalau flashback ke belakang tuh akan buat teman berdua ketawa-ketawa sendiri ya.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 aja. Kurana teman berdua, mitos masa kecil yang kalau kita ingat sampai sekarang tuh biasanya bikin kita ketawa-ketawa sendiri. Yang berikut yaitu diculik wewe gombel, teman berdua. Seperti mitos yang satu ini, teman berdua, masih tetap eksis ya di kalangan masyarakat sampai sekarang ya. Bahkan dari mitos tersebut ya diangkat ke layar lebar menjadi sebuah film berjudul Waktu Maghrib ya. Mitos tentang anak-anak yang diculik wewe gombel ini sering diucapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya ketika menjelang waktu maghrib datang. Nah teman berdua, sore hari ini merupakan waktu bagi anak-anak untuk berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain bersama ya. Dan ketika sedang asik bermain, seorang anak terkadang sampai lupa waktu. Supaya anak itu mau pulang, orang tua pun kemudian menakutinya dengan wewe gombel. Sejatinya mitos tersebut dibuat untuk tujuan yang baik ya, yaitu mengingatkan anak-anak tentang kegiatannya agar tidak terlalu berlebihan karena malamnya masih harus belajar ya untuk kebutuhan sekolah di esok harinya. Nah, meski hal tersebut disebut mitos, tetapi ada kasus di beberapa daerah di Indonesia yang menunjukkan mitos tersebut sebenarnya memang ada, teman berdua. Nah teman berdua, apabila ya ada anak yang diculik wewe gombel, biasanya tidak akan terlihat oleh mata manusia biasa. Meskipun aslinya si anak dapat melihat orang berlalu lalang ya, cara untuk mengembalikan si anak yang diculik wewe gombel tersebut, para warga harus membunyikan beraneka macam peralatan dapur sambil berkeliling dan memanggil nama si anak. Dan mitos yang berikut yaitu tidur sehabis makan dikutuk jadi ular ya. Nah teman berdua, mitos-mitos masa kecil yang terakhir yaitu mitos mengenai apabila selesai makan langsung tidur akan bakalan dikutuk dan berubah jadi ular. Mitos yang terakhir ini tampaknya tidak familiar ya mitos-mitos yang lainnya. Akan tetapi ada sebagian orang tua yang mencoba menakut-nakuti anaknya dengan mitos tersebut. Sebab sebetulnya larangan tidur sehabis makan mempunyai maksud yang baik bagi kesehatan kita ya. Pasalnya organ pencernaan manusia ini sebenarnya itu membutuhkan waktu untuk dapat mencernakan makanan secara baik. Namun mitos kutukan menjadi ular ini tentu tidak mungkin terjadi meskipun banyak anak-anak yang masih mempercayai mitos tersebut. Nah teman berdua, demikian pembahasan tentang mitos-mitos masa kecil ya, yang memberikan kenangan nostalgia yang indah untuk kita yang sudah beranjak dewasa ini. Tapi teman berdua harus diingat ya, setiap mitos masa kecil kita memiliki suatu ajaran moral yang baik dan bakal bermanfaat untuk masa depan ya. Dan mungkin ke anak-anak kita ya nantinya ada lagi mitos-mitos masa kecil yang masih belum tercantum di komentar Adi pembahasan kita malam hari ini. So teman berdua, terima kasih banyak, tepat di pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur saya akhiri program acara cerita malam ya. Dan kurang lebih 10 menit ke depan lagu-lagu terbaik akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti tepat di pukul 23. Dan juga di pukul 23 ada jazz music yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Oh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura Teman Perdua, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jazz Music spesial ya dihadirkan untuk menemani kamu hingga nanti tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan terhibur selalu dengan Jazz Music yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Teman terbaik.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah dalam yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Hi for yay info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Ah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for yay info.

0: Tidurku.
1: Masih dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua selamat malam, selamat beristirahat buat semua teman berdua yang hendak beristirahat di malam hari ini ya. Dan juga buat teman berdua yang menjalankan aktivitas di malam hari ini, selamat menjalankan aktivitas kamu. Ingat untuk menjalankan aktivitas kamu ya, sedikit minuman hangat dan juga cemilan untuk temani malam hari kamu. Dan kalau ada waktu sebentar untuk mengistirahatkan tubuh kamu, boleh kamu gunakan untuk mengistirahatkan tubuh kamu, teman Rudra. Dan Hein juga pamit ya, teman Rudra, dari ruang dengar kamu di malam hari ini. Hein bakalan balik menemani kamu di esok hari di edisi siar 27 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua jangan lupa ya, besok pagi di pukul 4 program Madura RJ Pro bakalan menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Norwegia versus Prancis ya. Dan di pukul 10 juga nanti ada pertandingan antara Uruguay versus Spanyol. So teman berdua selamat malam dan selamat beristirahat.

Teman Produa di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Program A2RJ pun akan kembali mengudara esok hari, Sabtu 27 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: satu 2-0 untuk Perancis itu.
1: Oke, 2-0 untuk Perancis ya, Pak Sarwi ya.
0: Iya dong.
1: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
0: Olahraga
1: jaya. Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
1: Oh, Pak Toto. Ya, baik. Mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
2: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
1: Iya.
2: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini ya seperti Jerman kemarin ya. terlalu membosankan. Ya, mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Ya, 2-1 untuk Perancis.
1: 2-1 untuk Perancis, baik Pak Toto.
2: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
3: Selamat pagi Bang, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Ningsi. Amin.
3: Iya, aku mendukung Prancis 2-1 Bang, untuk Prancis 2 begitu Bang.
1: Oh siap, ini banyak pendukung Prancis nih. Terima kasih Maning sih.
3: Terima kasih kembali. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Maning sih, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
1: Iya, siap.
4: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
1: Menunggu. Waduh.
4: Bola.
1: Udah habis 3 gelas saja belum mulai pertandingannya nih.
4: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
1: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
4: Prancis.
1: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
4: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
1: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang ngebak 2-1 nih.
4: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Caswa.
4: Assalamualaikum.
1: Salam olahraga jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
5: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
1: Oh, kabarnya Buana. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Ya. Yeah.
5: Iya, sehat-sehat ya. Iya, ya, sehat-sehat. Saya ini Norwegia.
1: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
5: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
1: Haalan 4 gol, sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalannya ya.
5: Nggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
1: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya?
5: Iya.
1: Baik, Pak Fadil.
5: Iya.
1: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
6: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat-sangat wajar ya.
1: Iya, karena kenapa tuh?
6: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
1: iya.
6: Barcola, ini pemain depan yang sangat berbahaya. Dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya.
1: Iya, klub elit Eropa.
6: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
1: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
6: Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya, kan yeah. juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini kan pemain Manchester City ya.
1: Yeah.
6: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund. Jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan. Artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Yeah. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis. Yeah. Kadang dari sisi non-teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
1: Ecuador
6: ya, itu di luar dugaan Ecuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional.
1: Yeah.
6: Nah pagi ini juga akan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Perancis.
1: Yeah.
6: Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil,
1: yeah.
6: dari beberapa pertemuan Perancis memang lebih unggul ya, dari 16 pertemuan ini Perancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Perancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Perancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Perancis pada pagi hari ini.
1: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
6: Iya.
1: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
6: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama, Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
1: mencetakkan
6: gol ya.
1: Jangan kasih bola ya.
6: Jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah dia menguasai di tengah lapangan ya, tetapi penyelesaian akhirnya
1: mentok terus.
6: Akhirnya kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah dan atau kadang-kadang melenceng. Berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya seperti magic lah, magic.
1: Seperti rudal yang bisa menarget
6: gitu ya. Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya. Kadang begitu.
1: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Silahkan. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi.
1: Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Dan bangun ya, sengaja untuk nonton ya. Prancis, Pak Andi.
7: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
1: Dukung siapa, Pak Andi?
7: Ya, yang jelas saya klub yang dibela Erling Haaland.
1: Oh, Norwegia. Ada dua orang nih yang bela Norwegia. Ya, kenapa milih Norwegia?
7: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland. Pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
1: Oh ya, predator ya. Manchester City juga
7: memang,
1: itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
1: Bung Yanto.
7: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
1: Iya.
7: Apalagi banyak berkaca atau berkiprah di klub elit Eropa gitu.
1: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu ya.
1: 2-0 Norwegia, pencetak golnya Haaland ya. Diborong.
7: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu
1: ya. Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih
7: ya,
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun, Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain ya. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
6: Dicadangkan ya.
1: Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Charlotte juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
6: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi runner-up grup ya.
1: Yeah.
6: Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Arlan ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
1: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
6: Saya kira rasanya tidak demikian. Jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu. Untuk menurunkan sang goal getter.
1: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace. Dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
6: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya.
1: Yeah.
6: Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya itu, selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
1: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang gak ada Haaland gitu ya, Norwegia full bertahan, gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Nan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Melebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde. Balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya. Namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit Michael Oliver pendek saja tadi, berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua tepat di pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi sekali lagi buat semua teman berdua yang mungkin baru saja bangun ya. Dan teman berdua ya, tadi subuh ya, di mana pertandingan antara Prancis dan Norwegia ya, sudahin paparkan sedikit tadi ya. Dan juga tadi di jam yang sama ya, di grup I juga ada pertandingan antara Senegal versus Irak ya, di mana Senegal berhasil ya teman berdua mengalahkan Irak dengan skor telak 5-0 ya, di mana gol diciptakan di babak pertama oleh Habib Diarra di menit keempat ya, dan gol tambahan tercipta di babak kedua di menit ke-56 oleh Ismaila Sarr ya, dan dua gol dari Pape Guaye ya di menit ke-56 dengan 59 ya teman berdua, dan juga satu gol tadi ya dari siapa ya teman berdua, kok Hein sampai lupa ya. Padahal tadi Hein sempat ya lihat pertandingannya teman berdua ya. Gol di menit ke-82 ya disumbangkan oleh Liman Diaye ya teman berdua, dan pokoknya pertandingan Senegal dengan Irak juga tadi itu seru banget teman berdua ya. Karena dengan hasil kemenangan 5-0 ya teman berdua, ini menjaga posisi Senegal ya untuk bisa mengikuti babak knockout ya di 32 besar teman berdua, tapi mesti menunggu hasil pertandingan di grup berikutnya teman berdua. Karena dari yang Hein pelajari dari statistik permainan ya, dari semua permainan yang sudah berlangsung, ada beberapa tim urutan 3 ya yang sudah memastikan diri bisa lolos ke babak knockout di 32 besar teman berdua. Apakah Senegal bisa lolos teman berdua? Ini masih menunggu pertandingan di grup berikut teman berdua, dan ini akan disaring lagi ya, di mana tim 8 tim terbaik akan bisa lolos untuk mengikuti babak 32 besar. Dan teman berdua ya, di pukul 7 Hein bakalan sedikit mengulas ya atau memberikan informasi-informasi terkait seputaran Piala Dunia 2026 ya. Jadi buat teman berdua yang belum atau mungkin agak sedikit tidak mendapat informasi terkait Piala Dunia 2026, jangan khawatir karena Hein bakalan paparkan ke ruang dengar teman berdua. Tapi teman berdua sebelumnya di pagi hari ini ya, Hein hadirkan dulu satu buah informasi terkait cuaca ke ruang dengar teman berdua di pagi hari ini. Dan informasi cuaca yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 27 Juni 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Hari ini 27 Juni 2026. Perkiraan BMKG Afif Sahalahuddin mengatakan, seperti dikutip dari channel YouTube BMKG, dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, dan Tanjung Pinang, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Pekanbaru, cuaca diprediksi berkabut. Untuk wilayah Jambi dan Pangkal Pinang, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Bandar Lampung, cuaca diprediksi udara berkabut. Nah, untuk Pulau Jawa, mulai dari Serang, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, cuaca diprediksi dengan berawan tebal. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi untuk wilayah Denpasar dan Kupang berawan tebal ya. Untuk wilayah Mataram cuaca berawan. Untuk Pulau Kalimantan mulai dari Pontianak dan Tanjung Selor, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Palangkaraya cuaca diprediksi berawan. Untuk wilayah Samarinda dan Banjarmasin cuaca diprediksi berawan tebal. Dari Pulau Kalimantan ya, kita pindah ke Sulawesi, mulai dari Mamuju, Palu, dan Kendari, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Makassar dan Gorontalo, cuaca diprediksi berawan tebal.
Untuk wilayah Manado cuaca diprediksi berawan. Dan untuk wilayah Pulau Maluku dan Papua teman perdua cuaca diprediksi mulai dari Ternate cuaca berawan tebal. Untuk wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Nabire cuaca diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Nah teman perdua, jadi dengan adanya informasi cuaca ya, kamu dapat mempersiapkan segala sesuatu sebelum kamu beraktivitas di hari ini. Misalnya buat kamu yang mau healing ya, buat kamu yang mau jalan-jalan bareng teman, keluarga ya, atau orang-orang terdekat kamu, dengan adanya informasi cuaca ini dapat membuat teman perdua sudah bisa mengantisipasi segala sesuatu ya. Misalnya sediakan payung sebelum hujan ya. Dan juga teman perdua dengan mengetahui informasi cuaca berarti kamu udah bisa memprediksi kira-kira hari ini kamu harus kemana. Misalnya kalau cuaca hujan ya, berarti kamu tidak boleh berkunjung ke lokasi-lokasi yang rawan longsor atau sebagainya. So teman perdua, sebelum informasi-informasi menarik terkait Piala Dunia dihadirkan ke ruang dengar kamu, beberapa lagu spesial dihadirkan dulu nih buat menemani kamu di suasana pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman berdua kurang lebih 30 menit ya, lagu-lagu dihadirkan ke ruang dengar teman berdua ya. Selepas dari info cuaca ya, dan juga tadi sedikit gambaran terkait pertandingan grup I yang sudah hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini. Dan teman berdua ya, di pagi hari ini kembali menemani kamu dengan lagu-lagu ya, dan juga bakalan sedikit kasih informasi-informasi terkait seputaran Piala Dunia 2026. Dan informasi untuk seputaran Piala Dunia, yang pertama teman berdua yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini dikutip langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Preview Senegal versus Irak, peluang terakhir siapa bertahan. Tim nasional Senegal akan menghadapi Irak ya teman berdua di grup I yang sudah berlangsung tadi teman berdua. Senegal dan Irak memburu kemenangan pada laga terakhir grup I untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur melalui jalur peringkat 3 terbaik. Senegal lebih diunggulkan dari sisi kualitas kuat ya, tetapi masih memiliki kelemahan di lini pertahanan dan kehilangan kiper utama Edouard Mendy akibat cedera. Irak tetap menjaga asa lolos meski dibayangi cedera Ayman Hussein dengan Mohamed Ali dan Ali Al-Hamadi disiapkan menjadi andalan di lini.

Nah teman Perdua, next informasi terkait seputaran Piala Dunia yang berikut ya. Mars prioritaskan kebugaran pemain sambut babak 32 besar. Kanada mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Lolos ke babak 32 besar, mereka jadi tim tuan rumah pertama yang bermain di luar kandang. Status tuan rumah bersama membuat Kanada harus bermain di luar kandang. Andai menjadi juara grup, mereka tetap di Vancouver. Kegagalan dari Swiss membuat Kanada finish di runner-up grup. Selanjutnya mereka menghadapi Afrika Selatan di Los Angeles, teman berdua. Ujar bek Kanada Alistair Johnston, tentu saja kami ingin bermain di Vancouver, lebih nyaman bermain di rumah sendiri dengan dukungan pendukung kami. Sebelumnya pada Piala Dunia 2022 yang digelar di Jepang dan Korea, keduanya tetap bermain di kandang masing-masing. Tahun ini Amerika Serikat dan Meksiko juga tetap bermain di kandang untuk babak 32 besar. Ucap JC Mars, pasti ada keuntungan, misalnya kami bisa mengurangi distraksi dan gangguan di sekitar kami. Meskipun kami sangat menikmati dukungan penuh dari supporter tuan rumah, ucap pelatih Kanada tersebut. Mars menilai waktu istirahat sangat penting menjelang babak gugur. Kondisi bugar akan membantu Kanada tampil maksimal nanti. Ucapnya, latihan nanti tak akan terlalu keras. Recovery, rehabilitasi, dan kembali mengumpulkan energi menghadapi pertandingan yang lebih besar.

0: Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 ya. Info terkait Piala Dunia yang berikut, teman Pro 2, Tanjung Verde versus Arab Saudi ya. Peluang kedua tim amankan posisi terbaik. Tanjung Verde dan Arab Saudi sama-sama wajib menang demi menjaga peluang lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Kemenangan akan membuka peluang besar bagi Tanjung Verde maupun Arab Saudi untuk melaju ke fase gugur bergantung hasil di grup H. Info Pro 2 terkait Piala Dunia yang berikut ya. Lee Hanbeom sebut kesalahan sendiri jadi penyebab Korea Selatan kalah. Taeguk Warriors kini harus menunggu hasil lain untuk menjaga peluang lolos. Lee Hanbeom menyebut kesalahan sendiri menjadi penyebab utama kekalahan Korea Selatan. Korea Selatan gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola saat menghadapi Afrika Selatan. Dan teman Pro 2, info terkait Piala Dunia yang berikut masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Berita sepekan 2 ya, rekor gol Messi dan serba-serbi di luar lapangan. Sejak kick off pertama pada 12 Juni, kini Piala Dunia 2026 memasuki pekan kedua dengan tensi yang semakin meningkat. Pantauan rri.co.id sejak 13 hingga 26 Juni 2026, sejumlah catatan seminggu perjalanan pekan kedua Piala Dunia 2026 telah mampu menjadi magnet terbaru. Haru biru lapangan hijau di dalam dan di luar arena pertandingan mulai terasa begitu berbeda. Makin banyak pula kejutan-kejutan tak terduga yang terus-menerus hadir. Salah satu perhatian utama saat ini tertuju pada Lionel Messi yang kembali mencetak sejarah bersama Argentina. Ia resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Adapun persaingan perebutan sepatu emas juga semakin sengit menjelang fase gugur. Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Cristiano Ronaldo terus menunjukkan ketajaman mereka demi merapat ke posisi puncak. Di tengah ketatnya persaingan, sejumlah kisah tak terduga turut mencuri perhatian. Tanjung Verde dan Curacao membuktikan tim debutan yang mampu memberi perlawanan kepada negara besar. Drama tidak hanya terjadi di dalam lapangan, sepanjang pekan ini cuaca ekstrim hingga persoalan perjalanan tim turut menjadi perbincangan publik. Supporter juga menghadirkan warna tersendiri selama berlangsungnya fase grup. Aksi Viking Row dari pendukung Norwegia menjadi salah satu momen paling ikonik. Dengan babak gugur semakin dekat, setiap pertandingan kini semakin berarti. Pekan kedua kian menunjukkan gambaran jelas tentang siapa yang berburu gelar juara.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapurana, teman berdua. Info Pro 2 terkait Piala Dunia yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di pagi hari ini. Piala Dunia 2026, kejutan tumbangkan Jerman, Ekuador lolos ke 32 besar. Ekuador bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Jerman dengan skor 2-1 pada laga terakhir grup E. Nilsson Agüero dan Gonzalo Plata menjadi pencetak gol kemenangan La Tri, sementara Leroy Sen mencetak gol untuk Jerman. Ekuador lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, sedangkan Jerman dan Pantai Gading melaju sebagai juara dan runner-up grup E.

Nah teman Prodo Next, masih dalam info ringan terkait Piala Dunia 2026. Hasil Piala Dunia 2026 sempurna. Dembele menggila Prancis taklukan Norwegia. Prancis menaklukkan Norwegia dengan skor 4-1 pada laga terakhir grup I berkat hat-trick Osman Dembele dan satu gol Desiree Doe. Norwegia gagal memanfaatkan peluang penalti setelah eksekusi Jorgen Larsen pada menit ke-50 tidak menghasilkan gol. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Prancis menjelang menghadapi babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau itu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa di pukul 8 ada program acara Sepakat yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di pagi hari ini. Dan buat teman berdua yang mau bergabung di program acara Sepakat, bisa langsung komen di postingan terakhir Facebooknya Perdua dari Jayapura ya. Karena Hen sudah hadirkan satu pertanyaan buat teman berdua di program acara Sepakat pagi hari ini. Dengan pertanyaan, apa ragam cerita menarik dan momen unik hiasi pekan kedua Piala Dunia 2026 ya teman berdua. Apalagi buat teman berdua yang tiap hari nonton pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, pasti sudah mengetahui ragam cerita menarik dan momen unik yang hiasi pekan kedua Piala Dunia 2026 ini. Dan juga buat kamu yang mungkin agak sedikit ketinggalan informasi ya terkait hal-hal menarik ya yang hiasi putaran kedua pekan kedua Piala Dunia 2026, harus stay di 90,1 MHz karena ini yakin ya teman-teman Pro 2 bakalan membagikan cerita-cerita menarik ya yang terjadi di pekan kedua Piala Dunia 2026. Dan Hen juga akan sedikit memberikan pemaparan terkait hal-hal yang menarik dan juga cerita-cerita menarik di balik pekan kedua seputaran Piala Dunia 2026.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Rodo, masih di program Acara Sepakat ya. Yang pastinya buat kamu yang mau bergabung, sekali lagi bisa nanti komen di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura. Dan teman Pro2 ya, ragam cerita menarik dan momen unik hiasi pekan kedua Piala Dunia 2026. Dan teman Pro2, haru biru lapangan hijau ini selalu menunjukkan hal yang menarik ya, mulai terasa begitu berbeda ya, karena makin banyak kejutan-kejutan ya yang tak terduga yang terus hadir di putaran penyisian grup Piala Dunia 2026. Nah, perhatian utama saat ini ya tertuju pada Lionel Messi yang kembali mencetak sejarah bersama Argentina ya. Messi juga resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia 2022, sepanjang sejarah Piala Dunia ya teman kedua, tepatnya di edisi Piala Dunia 2026 ini Messi berhasil menjadi top scorer sementara pencetak gol terbanyak di perhelatan Piala Dunia. Dan teman kedua, ada pun juga persaingan yang ketat ya untuk merebutkan sepatu emas ya. Ini semakin sengit dan juga ketat menjelang fase gugur ya, di mana Kylian Mbappe, Erling Haaland ya, Cristiano Ronaldo, dan ada beberapa pemain lainnya yang menunjukkan ketajaman mereka demi merapat ke posisi puncak top skor Piala Dunia 2026 ya. Dan selain itu, di tengah ketatnya persaingan ya, sejumlah kisah yang mungkin tidak terduga turut mencuri perhatian para penonton ya, di mana tim-tim yang baru promosi atau tim-tim kecil seperti Tanjung Verde ya, Curacao, mereka mampu hadir dan membuktikan tim debutan memberi perlawanan kepada negara yang selalu hadir di Piala Dunia. Drama ini tidak hanya terjadi dalam lapangan ya, teman berdua, di sepanjang perhelatan Piala Dunia 2026 di fase gugur ya, di mana juga cuaca ekstrim hingga persoalan perjalanan tim yang turut menjadi perbincangan publik ya. Selain itu, ada juga supporter yang menghadirkan warna tersendiri selama berlangsungnya fase grup ya. Misalnya seperti aksi Viking Row ya dari pendukung Norwegia yang menjadi salah satu momen paling ikonik. Dan juga ada salah satu momen yang sempat hei nonton pada saat pertandingan Brasil kalau nggak salah versus Maroko ya teman berdua, di mana ada salah satu supporter Brasil mengenakan baju Brasil ya dengan nomor punggung 9, dan di belakang, di atas nomor punggungnya itu terdapat nama Ronaldo ya, di mana siapa yang nggak kenal dengan Ronaldo kepala pelontos dari Brasil ini teman berdua. Dan penonton tersebut yaitu memotong rambut versi Ronaldo di Piala Dunia tahun 2022 ya, dan itu di 2002 teman berdua maksudnya ya, dan itu menjadikan hal yang sangat unik ya di perhelatan Piala Dunia yang berlangsung di tahun 2026, di mana membuktikan bahwa Ronaldo Nazario atau Ronaldo El Fenomeno ini menjadi sosok yang memang belum bisa tergantikan di tim Brasil dan juga di supporter Brasil sendiri. Dan masih ada beberapa hal-hal menarik ya, dan serba-serbi luar biasa di luar lapangan juga ya, yang bakalan saya hadirkan ke ruang dengar kamu, sembari menantikan komentar teman Pro2 juga di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

terbaik ya. Dari ragam cerita menarik dan momen unik ya di pekan kedua Piala Dunia 2026 yang berikut ya. Yang pastinya teman berdua masih dari Lionel Messi ya. Ragam cerita menarik dan momen unik ya di pekan kedua Piala Dunia 2026. Rekor baru Messi ya, ini resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol ya. Selain itu, persaingan sengit meraih top skor antara Messi, Mbappe, dan Haaland serta Ronaldo ini semakin ketat juga ya. Dan juga ada drama di luar lapangan ya, misalnya seperti Laga Prancis versus Irak yang ditunda akibat badai petir Kanada, badai petir kendala logistik tim Iran, dan aksi ikonik dari porter No.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua ya. Cerita lain ya di balik peralatan Piala Dunia di pekan kedua ya, yang mewarnai jalannya pertandingan hingga hal-hal lain di luar lapangan, teman terdua. Tadi beberapa sudah yang kasih ke ruang dengar teman terdua. Hal yang berikut juga teman terdua yang menjadi kontroversi ya di peralatan Piala Dunia 2026, yaitu kartu merah di laga pembuka ya. Selain itu ada juga perjuangan dari sepak bola Iran ya, antara sepak bola dan geopolitik. Ini pokoknya hal menarik yang seru kalau kita bahas ya teman terdua. Di tengah sorotan pertandingan pembukaan ya, Iran menghadapi tantangan berbeda sebelum menjalani laga pertamanya ya teman berdua. Ini merupakan hal yang menarik ya. Tim berjuluk tim Melee itu menjadi perhatian karena harus berhadapan dengan kendala perjalanan dan administrasi sebelum turnamen itu berlangsung ya. Pihak Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa tim nasional Iran hanya diperbolehkan berada di negara tersebut dalam waktu terbatas. Dan untuk itu skuad Iran diwajibkan meninggalkan Amerika Serikat beberapa jam setelah pertandingan grup mereka berakhir ya teman berdua. Kebijakan ini sebenarnya berlangsung menjadi sorotan ya setelah Iran bermain imbang melawan Selandia Baru di Los Angeles. Seusai pertandingan ya, delegasi Iran kembali ke kemeletian mereka di Meksiko tanpa bermalam. Dan hal ini membuat pelatih Iran itu mengaku situasi tersebut mengganggu proses pemulihan para pemain Iran itu sendiri. Cerita Iran ini memiliki nilai yang menarik ya teman berdua. Hal yang menarik yang tinggi karena berkaitan dengan hubungan Iran dan Amerika Serikat. Dampaknya tidak hanya dirasakan ya oleh pesepak bola, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa sepak bola tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari dinamika global.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapis

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2, selain menanti komentar kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 ya, Hein juga tadi sudah memberikan beberapa cerita menarik ya terkait putaran Piala Dunia 2026 di pekan kedua ya. Buat kamu yang punya cerita menarik, boleh kamu bagikan di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura. Dan Hein juga mengucapkan selamat pagi ya buat teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung ya di FM 90,1 MHz ya. Dan juga buat kamu yang masih setia di program Pro 2 RRI Jayapura. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin di pagi hari ini sudah mulai keluar untuk melakukan aktivitasnya, seperti mungkin para pedagang di pasar-pasar sentral ya, dan juga di yang bertugas di pertokoan ya, selamat pagi ya, selamat menjalankan aktivitas kamu. Tak lupa juga buat kamu para driver online ya, ojek-ojek pangkalan, supir-supir taksi rental ya, supir-supir taksi angkutan umum, dan juga para driver-driver online pastinya. Daripada ya kamu merenung pagi-pagi ya, mendingan stay di 90,1 MHz ya. Sembali mengendarai kendaraan roda 2 ya, hati-hati di jalan ya, buat kamu yang berkendara roda 2 maupun juga roda 4 ya. Daripada kamu ngebut melanggar lampu rambu lalu lintas, mendingan stay di 90,1 MHz. Karena yang pastinya teman Pro 2 di pagi hari ini, program 2 tuh spesial banget buat menemani kamu. Dan juga ada informasi nih teman Pro 2 buat kamu ya, sebentar di pukul 9 program 2 RRI Jayapura juga bakalan hadirkan siaran langsung sepak bola pertandingan ya, antara Uruguay versus Spanyol ya, yang berlangsung di Stadion Guadalajara ya. Kok susah banget sebutin nama lapangannya teman Pro 2 ya. Yang pastinya pertandingan antara Uruguay dan Spanyol ini akan menghadirkan nuansa-nuansa menarik dan patut untuk kita saksikan, karena di mana kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjadi juara grup, bahkan untuk bisa lolos terbaik ke putaran knockout atau fase 32 grup 32 besar putaran Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu yang mau bergabung, masih ada sekitar 20 menit ya, komentar kamu ditunggu di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua tepat di pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Hayun ucapkan terima kasih banyak buat semua teman perdua di suasana pagi hari ini yang sudah berpartisipasi di postingan terakhir Facebooknya Perdua RRJ Pro dalam program acara Sepakat ya. Dan pastinya teman perdua di pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, Hayun akhiri program acara Sepakat ya. Dan program acara Sepakat bakalan kembali di esok hari di jam yang sama ya, yaitu pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sembari menantikan jalannya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol berhadapan dengan Uruguay di Stadion Guadalajara ya, di Meksiko. Beberapa lagu Hayun hadirkan sembari menantikan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi buat teman perdua, tetap stay tune ya di 90,1 MHz. Apalagi buat kamu yang lagi mobiling, karena program Madu RRJ Pura bakalan hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Ya itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.

0: Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan dari Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo, Varela, Cisneros, kemudian Matheus Oliveira dan Juan Sanabria yang mengisi barisan pertahanan, kemudian ada Manuel Igarte, Conobio, kemudian ada Bentancur, Valverde, dan Araujo, kemudian Darwin Nunes yang mengisi ujung tombak dari tim nasional Uruguay. Sementara timnas Spanyol juga menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Unai Simon turun di bawah mister gawang, kemudian ada Marc Correa, Laporte, Paul Cabarsi, Marco Llorente, kemudian ada Mikel Merino, ada Rodri, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, dan juga Alex Baena mengisi barisan lini serang dari tim nasional Spanyol. Pada pagi hari ini saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Dan ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama akan dilangsungkan di Stadion Guadalajara di Meksiko.
1: Ya, Spanyol ke pagi hari ini peringkat buat RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia menggunakan pola 4-3-3, sementara untuk Uruguay menggunakan pola 4-1-4-1. Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat yaitu Ismael Al-Fateh, dan kedua kapten kesebelasan kali ini akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan melakukan sepak bola atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di posisi nomor 1 dengan 4 poin, sementara itu Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin, dan Cape Verde di posisi ketiga, dan Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua, dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir, kedua tim, pendukung kedua tim ini juga cukup meriah menghadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
0: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Menginginkan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengikat cipta jelang kick off nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off
2: Babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan.